0: Geng FM menghargai bakat-bakat baru dalam bidang nyanyian. Best 914 kembali lagi, saksikan persembahan luar biasa dari 12 finalis.
1: F. Hai, saya L.
0: Nas Abbas.
2: Hai, saya Nas.
0: Zul Amali.
3: Saya Zul Amali.
0: Atirah Abbas.
4: Hai, saya Atirah.
0: Amni Osman.
5: Saya Amni Osman.
0: Lisa.
6: Saya Lisa.
0: Ima HS.
7: Saya Ima HS.
0: Mubarak.
8: Saya Mubarak.
0: Iman Farihan.
9: Saya Iman Farihan.
0: Miss Jeffries.
10: Hai, saya Miss Jeffrey.
0: Aslif.
11: Saya Aslif.
0: Ian Ismail.
12: Saya Ian Ismail.
0: Juga nantikan persembahan hebat dari artis undangan Syahmina dan Jika.

0: dengarkan di Pelangi FM, juga saksikan secara langsung menerusi penstreaman RTB Go, Go Live serta menerusi TikTok Live Plus Pelangi.fm.
1: Best 914 ke-22 dijayakan oleh KFC Brunei, iLotus Restaurant, disokong oleh One City Event and Marketing, The Rizkun International Hotel.
2: Best 914, unlock your best.
3: Meniti Fajar
4: 94.1 97.7 FM.

0: Doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa min al-'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ati'na bu'dah. Allahumma antas sahibu fi as-safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'tha'i as-safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah, memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah. Sempurnakanlah dengan kebaikan.
2: Ya amin, amin ya rabbal alamin. Ya, dah waktu sekarang pukul 6.11 minit pagi. Ya, terus bersama di pertemuan kita pagi ini. Ya, assalamualaikum dan selamat pagi kita ucapkan kepada pendengar kita. Alhamdulillah, pertemuan kita pagi Jumaat 17 Muharram 1448 Hijriah bersama dengan 3 Julai 2026 Masihi. Pertemuan kita pagi ini, saya mulakan pertemuan meneruskan saya bertugas akan bersama Oda hingga 10 pagi ini nanti. Pertemuan kita merusi sesegar harmoni pagi. Ya, semoga Oda sentiasa dalam keadaan sehat. Dan sebelum kita terus bersama di hiburan sesegar harmoni pagi, ada eloknya kita ikuti dulu rancangan-rancangan yang dapat Oda ikuti di sepanjang pertemuan kita untuk hari ini. Ada pertemuan kita menerusi sesegar harmoni pagi, kita akan bersama untuk membacakan ucapan ucapan tahniah, ucapan selamat hingga 9 pagi ini nanti. Dan kita akan mengikuti rancangan Roda Al-Solehin seperti biasa 10.30 minit pagi. Sementara itu, setiap Jumaat kita akan bersama untuk mendengarkan bacaan Surah Kahfi 11.15 minit pagi. Dan pada sebelah tengah hari nanti, menerusi Mesra Harmoni, kita bersama untuk mengikuti secara langsung sembahyang Fardu Jumaat. Dan kita juga akan mengikuti secara ulangan rancangan Nur Iman yang terbitan rakan kita Haji Fauziah 2 petang. Dan sementara itu, pada sebelah malam, Oda akan bersama menerusi segmen dalam lagu Ada Kisah 9 malam ini nanti. Jadi teruskan kesetiaan Oda bersama kami di pertemuan kita pagi ini menerusi sesegar harmoni. Sebelah tengah hari nanti, 12 tengah hari hingga 6 petang menerusi mesra harmoni. Dan seterusnya pada sebelah petang hingga malam nanti menerusi simfoni harmoni. Ya, alhamdulillah, terus bersama di pertemuan kita menerusi sesegar harmoni pagi. Terima kasih untuk rakan-rakan yang menyapa kita pada pagi ini. InsyaAllah akan saya bacakan, ya. Jadi bagi Oda yang ingin bersama untuk memberikan ucapan, Oda bolehlah menghantar melalui WhatsApp di talian 8333941. Ya, kita mulakan hiburan kita. Dengarkan lagu daripada Mimi Loma, lagu Bawah Rumpun Bambu.

Lagu Bawah Rumpun Bambu Mimi Loma bersama kita pagi ini menghiburkan anda di awal pertemuan kita melalui sesegar harmoni pagi. Ya, terima kasih untuk rakan-rakan pendengar yang menyapa kita pada pagi ini, di antaranya rakan kita Imah Haji Hussein di Kampung Subuk bersama kita pagi ini. Katanya cuaca pada pagi ini alhamdulillah baik saja. Terima kasih untuk rakan kita Imah. Terima kasih juga kena terus setia dan doa-doanya. Sama-sama kita berdoa semoga kita sentiasa dalam lindungan Allah, dipermudahkan segala urusan kita. Dan pagi ini mungkin ada di antara anda mempunyai perancangan tertentu, jadi sama-sama kita doakan semoga apa je perancangan semuanya berjalan dengan sempurna. Ya, bila ada kita terima lagi kiriman melalui WhatsApp dari rakan pendengar kita. Ini rakan kita Janur Yajib Rahman. Okey, katanya info cuaca baik saja di perpindahan lambat kanan. Masa ni santai mendengarkan harmoni. Teman berteman kita sama menikmati serapan pagi, katanya. Ya, alhamdulillah. Yang sedang menikmati serapan pagi, selamat menikmati serapan pagi. Pastikan kita mengambil serapan pagi ya, sebelum kita mulakan aktiviti kita pada pagi ini. Okey, sudah ada yang menghantar ucapan bersama kita pada pagi ini. Mengucapkan ucapan selamat.